Mempotamu, mempotamu. Mempotamu, yade mempotamu bra wa Ghana akoma so wa akoma 87.9 FM. Mempotamu, mempotamu. Ejoda kosi fiada, yenka ye mpotamu haun champeninfo. Na wontu ho anamon, enti hia me. Sir John, menema pamfo wa akoma 87.9 FM. Ghana akoma dwumadie so. Mempotamu, mempotamu.